0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya, Tulus dengan lagu Untuk Matahari, teman-teman Pro 2. Ya, sekaligus juga Rona mau pamit nih, teman-teman Pro 2. Wah, langsung pamit ya. Ya, tidak terasa 5 jam udah Rona lalui bersama kalian semua di Spada ini, teman-teman Pro 2. Jadi, selamat beraktivitas untuk kalian semua di hari, ini hari Rabu ya. Di hari Rabu ini, teman-teman Pro 2, ya semoga aktivitasnya semua pada lancar-lancar. Yang masih pada monit sambil bekerja, selamat bekerja, teman-teman Pro 2, karena Rona udah kerja dari pagi. Ih, Rona sombong. Ya, selamat bekerja aja untuk kalian semua. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini, teman-teman Pro 2. And Ronald pamit di Spada. Masih sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Bakal dilanjutkan dengan penyiar berikutnya, teman-teman Pro 2. Ada Kakak Suci Ramadhani yang cantik bakal menemani kamu. So, Ronald pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya teh es.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: ular petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Peter Parker ini siap beraksi lagi, teman Pro 2, di film Spider-Man Brand New Day. Dan memang ya, Marvel ini sudah mengumumkan film keluaran terbaru mereka bertajuk Spider-Man Brand New Day, yang mana film ini disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Sony Pictures serta ditulis oleh Chris McKinnon dan Eric Sommer, teman Pro 2. Nah, film Spider-Man Brand New Day ini, teman Pro 2 ya, dipenuhi dengan deretan aktor dan juga aktris ternama, seperti ada Tom Holland ya, yang kita sudah tahu kalau memang di season sebelumnya memang ini Tom Holland juga menjadi pemain utama di Spider-Man, teman Pro 2. Terus juga ada Zendaya dan Jacob Batalon, teman Pro 2.

sinetron dan aktor serta aktris ternama teman Pro 2, tapi di film Spider-Man kali ini mengusung genre film sebelumnya yaitu laga dan science fiction dengan original soundtrack I Miss You Every Band New Day. Menariknya, soundtrack ini teman Pro 2 diciptakan oleh band Indonesia, ada For Revenge, band rock asal Indonesia ya, yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangan di bioskop teman Pro 2. Lost in the words that we... Dan film Spider-Man Brand New Day ini merupakan film keempat sequel Spider-Man yang meneruskan plot No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya. Jadi orang-orang di kota tersebut teman Pro 2 itu sudah lupa sama Peter Parker teman Pro 2. Dan hal tersebut membuat Peter ini sangat terluka karena ia itu juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MJ dan juga Ned. Tapi ia itu tetap menjalani hidup ya sebagai Spider-Man yang membantu masyarakat mencegah kriminalitas walaupun saat ini hanya seorang diri. Nah, kesendiriannya tersebut membuat Peter ini mempertanyakan kembali keputusannya, tapi beberapa penjahat dari masa lalu seketika datang membahayakan seisi dunia. Dan Spider-Man Brand New Day sudah dirilis teman Pro 2 di hari ini tanggal 29 Juli 2020.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Pro 2 ya. Di jam 11 ini temani kamu nanti sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Update tata informasi di mana pemerintah meminta seluruh pihak dan juga masyarakat untuk tidak lengah menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Meski memang teman Prodo, fenomena El Nino ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, namun terdapat ancaman lainnya yang bisa ditimbulkan. Seperti dicontohkan Menko Infra, ya,

mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini dijelaskannya karena berlangsungnya musim kemarau kali ini bertepatan dengan terjadinya fenomena El Nino Godzilla. Dan kondisi ini teman Pro2 mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu derajat yang berpotensi menimbulkan karhutla. Dalam mengantisipasi hal tersebut, lebih lanjut dijelaskan Menko Infra bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis. AHY menuturkan sejumlah langkah antisipasi tersebut antara lain memastikan ketersediaan air dan melakukan modifikasi cuaca. Untuk ketersediaan air ditegaskannya menjadi prioritas dalam menjamin kebutuhan air untuk sejumlah sektor selama El Nino Godzilla berlangsung. Sementara untuk modifikasi cuaca, AHY menjelaskan agar mengantisipasi dampak El Nino Godzilla yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Dan kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produever.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 5. Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Pakai hema Gucci, aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Masih di Produ Nabi Data, teman terbaik kamu siang hari ini. Suci masih selamat siang teman Produ. Selamat makan siang buat kamu-kamu semua teman Produ ya, yang ada di Nabire dan juga sekitarnya. Teman Produ, kita tahu kalau Indonesia ini kan dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam ya, dan juga bercita rasa yang khas. Beragam hidangan Nusantara ini teman Produ memanfaatkan rempah sehingga punya cita rasa yang digemari oleh banyak kalangan. Dan sejumlah makanan khas Indonesia ini bahkan teman Produ berhasil dikenal hingga ke mancanegara, dan popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Dan di sini Suci mau share ada beberapa makanan Indonesia yang sudah dikenal luas di berbagai negara teman Produ. Dan kalau kita ngomongin soal makanan tradisional ya teman Produ yang sudah mendunia, yang pertama kali muncul tuh pasti rendang ya teman Produ, karena rendang ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang sudah dikenal luas hingga mancanegara. Nah, hidangannya ini berbahan dasar daging sapi dan dimasak bersama santan serta rempah dalam waktu yang cukup lama teman Produ. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Dan popularitas rendang ini semakin mendunia setelah mendapat perhatian dari Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Selanjutnya ada nasi goreng ya teman Produ. Walaupun memang beberapa negara di wilayah Asia itu juga punya nasi goreng, tapi kalau nasi goreng Indonesia ini cukup dikenal luas ya teman Produ, apalagi sama turis-turis yang datang berlibur ke Indonesia. Dan memang nasi goreng ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya akan bumbu rempah. Nah, hidangan ini biasanya itu dipadukan dengan telur, sayuran, atau mungkin aneka lauk sesuai dengan selera. Dan kepopulerannya ini menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran.

Selanjutnya ada sate ya teman Pulau 2, yang menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal karena kelezatan daging bakar dan juga bumbu khasnya teman Pulau 2. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing ya, atau mungkin kerbau sebagai bahan utama, dan dilengkapi dengan bumbu kacang ya, atau juga ada juga biasanya bumbu kecap yang dicampur dengan irisan cabai dan juga bawang teman Pulau 2. Dan terakhir yaitu ada bakso ya, menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus sampai matang. Dan umumnya teman Pulau 2, bakso ini disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun, tahu, dan juga taburan seledri. Dan saat ini hadir ya beragam variasi bakso, termasuk ada bakso keju, bakso telur, bakso pedas, sampai bakso beranak teman Pulau 2. Tentunya kekayaan kuliner Nusantara ini menjadi bagian yang penting sekali ya dari identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: Yeah, yeah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work?
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Temuan Produa band Efek Rumah Kaca ini dipastikannya akan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita. Nah, informasi tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi film di hari Senin kemarin 27 Juli 2026. Nantinya lagu yang akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Jadi lagu tersebut, teman Produa ya, dijadwalkan dirilis di besok Jumat 31 Juli 2026 di Spotify dan berbagai platform musik digital. Back it up with evidence. I need it and I don't know why. Dan sebelumnya teman Produa, tim produksi ini sempat memberikan petunjuk lewat sejumlah lagu seperti Di Udara, Sebelah Mata Seperti Rahim Ibu dan juga Desember. Nah, petunjuk itu akhirnya mengarah pada pengumuman resmi keterlibatan band yang sudah berkarya selama 25 tahun tersebut. Lagu Matilah Kau Mati merupakan karya yang ditulis khusus oleh vokalis Khalil Mahmud bersama Efek Rumah Kaca untuk mengiringi kisah dalam film. Jadi judul lagu tersebut, teman Produa, mengambil inspirasi dari puisi yang menjadi salah satu bagian emosional dalam novel Laut Bercerita. Jadi mungkin buat kamu, teman Produa, yang sudah membaca ya sampai habis novel Laut Bercerita pasti tahulah ya puisi ini, teman Produa. Jadi film Laut Bercerita ini merupakan adaptasi dari novel laris ya karya Leila S. Chudori. Ceritanya ini mengikuti perjalanan biru laut seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Film ini disutradarai oleh Yosef Anggi Nun dan dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai biru laut bersama dengan Yunita Siregar, Dian Sastro Wardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, dan ada juga Kevin Julio, teman-teman.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hello, you there?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out.
4: Hey.
3: Bring them out.
4: Yeah.
5: Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

kamu teman 22 sudah mau jam 3 sore waktu Indonesia Timur ya. So ini waktunya buat Suci pamer undur diri teman 22 dari ruang dengar kalian. Thank you banget yang sudah pada stay tune di Produa Nabire ya, dari jam 10 sampai di jam 3, hampir jam 3 sore ini teman 22. Setelah ini nantinya kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, dari jam 3 di santai siang sampai jam 8 di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: Prodo

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: diri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak. Ayo.
1: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
1: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
1: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
1: Berlaki?
2: Tak, berlari.
1: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, masih di Santai Siang untuk kita semua di hari ini, edisi 29 Juli 2026, ya. Masih bersama saya di sini, Martin. Nanti ya di pukul 12 kita akan berangkat di segmen yang selanjutnya di Sore Ceria.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: I am a rich man. I am a rich man.
2: I'm a care of myself.
1: I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: serius. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

waktu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produenza, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu di sore ceria dan di Tau Kako ya. Nantinya kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan, kita akan melangkah nantinya di Senjanya yang kreatif selepas Tarhim dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, baru saja kita ikuti kemandangan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan waktu di studio kami sudah menuju pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya di sini Martin yang bertugas edisi 29 Juli 2026. Ya, bertepat di hari Kamis. Ya, kita melangkah di Senjanya Anak Kreatif.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: 야, 아빠마!
1: 쪼뿌꾸 시리 소래!
0: 아빠 시마!
1: 쪼뿌꾸
0: Ya Allah, Mak. Mak ngapain di dalam karung itu, Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh. Ih, tolonglah, Saleh.
0: Mak kegemukan. Udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah. Bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu. Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, kita cukupi dulu ya di Senjanya Anak Kreatif. Ya, nantinya kita melangkah di sore ceria sesi kedua ya di malam hari ini. Ya, mulai selamat malam aja untuk teman-teman yang baru pulang dari tempat aktivitasnya. Ya, tidak lupa saya ngucapin selamat malam ya. Ya, selamat berapa aja untuk kalian semua ya yang mungkin saja mau lanjut dengan aktivitas lainnya. Mungkin ada yang mau nongkrong bareng teman-teman. Enak ya nongkrong sambil ditemani dengan secangkir kopi maupun teh ya. Waduh. Dengan nasi goreng atau mie goreng ya, atau mungkin ada menu makanan lainnya untuk menu yang makanan ringan ya. Oke, yang sepastinya selamat malam ya. Selamat berapa jam kita semua. Ya, mudah-mudahan menu makanan kita ya bisa menambah stamina kita kembali ya, seperti itu. Atau mungkin juga buat teman-teman yang mau lanjut kembali melaksanakan aktivitas di malam hari hingga esok pagi, ya tidak lupa saya mengucapkan selamat malam juga untuk kalian. Tetap semangat selalu ya, tetap optimis dengan segala sesuatu yang kalian hadapi ya. Ya, kalau saya mau bilang ya, tidak ada yang sulit ya dalam hidup ini ya. Sulit maupun tidaknya, ya itu kembali dari kitanya punya prinsip dalam membangun diri ya. Terkadang kita menganggap semua masalah yang kita hadapi itu berat ya kan, dan mungkin tidak memiliki solusi yang baik ya, sehingga mungkin membuat kita juga kadang takut ya dalam mengambil sesuatu keputusan yang ingin kita apa saya keluarkan kan, seperti itu ya. Ya, kalau saya mau bilang, kalau memang keputusan itu berdasarkan hal yang baik, kenapa tidak ya kan. Yang penting kan itu sudah menjadi pilihan ya kan, pilihan yang tepat ya kan, untuk kalian keluarkan keputusan itu. Tapi kalau tidak dan juga bisa dipertimbangkan dengan yang baik, ya kenapa tidak kita pertahankan itu lagi dengan yang baik kan, seperti itu. Ya, konsekuensi setiap masalah itu pasti akan ada perbedaannya. Ya, itu tergantung dari mana kita melihat sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang yang baik, oke, hasilnya pun juga akan dengan yang baik. Tapi kalau lihat dari sudut pandang negatif, ya semuanya pun juga akan sama gitu. Hasilnya pun juga akan negatif, seperti itu, ya. Nah, jadi apa ya? Istilahnya kesimpulannya ya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin, bisa, ya kan? Tinggal dari kitanya saja, bagaimana caranya untuk kita mengakhiri sebuah masalah dalam hidup itu dengan yang baiknya, kan gitu, ya? Ya, saya sedikit berbagi pengalaman aja sih, ya, dalam kehidupan yang ada, kan gitu, ya. Karena ya, saya beranggapan bahwa, ya, kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa, kan gitu. Orang lain mampu mempertahankan sesuatu hidup yang baik untuk mereka punya masa depannya sukses. Nah, saya kenapa harus saya takut gitu ya? Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus down gitu kan? Toh juga itu kan untuk kebaikan saya kan gitu ya. Sehingga ya saya juga harus punya tindakan yang sama gitu ya dalam mengambil keputusan yang baik kan gitu. Jadi ya apa sih, kalau teman-teman saat ini sedang hidup dengan kekhawatiran atau dengan kecemasan dan ketakutan ya dengan masalah yang saat ini mungkin sedang Anda hadapi, ya yakin dan percaya bahwa semua persoalan hidup dengan masalah yang ada itu pasti punya jalan keluar yang terbaik ya kan. Semua memiliki solusi yang baik kan gitu. Ya, tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti bisa, ya kan? Yang penting kembali lagi dari kita punya sudut pandang dalam menyelesaikan masalah itu dengan baik seperti apa, kan gitu. Oke, apalagi kalau kita saat ini sedang baku nggak cocok sama teman kerja, ya kan? Teman kantor. Ya udah biarin aja kan gitu ya. Ya malam ini saya pikir bareng dia. Aduh, saya nggak suka ya kan orangnya gini gitu. Ya udah biarin aja, ya kan? Biarin aja nggak apa-apa gitu. Ya, toh juga kita nggak makan dari hasil gaji dia kok, ya kan? Nggak apa-apa. Ya, kita tuh harus
apa sih, harus profesional dalam menjalankan tugas di kantor, ya kan, di tempat tugas kita, ya. Kita harus tinggalkan ego-ego kita, kan gitu, ya. Kita harus fokus dengan apa yang menjadi kewajiban kita di tempat tugas kita, kan gitu. Ya, dia mau tegur silakan Anda tegur, dia juga nggak apa-apa, ya kan. Dia mau apapun ya silakan, ya kan. Anda mau balas pun juga silakan, kan gitu. Ya, yang penting kita harus profesional, kita harus bedakan mana tempat kerja, mana masalah pribadi kita. Jangan kita libatkan pribadi kita campur aduk dengan pekerjaan. Ya, kita harus netral, kita harus profesional. Dia adalah teman kerja kita, partner kerja kita, dan kita harus konsultasi pekerjaan yang ada, kan gitu. Oke, jadi harus tetap semangat ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian nggak mau konsultasi ya silakan, dia cari teman partner kerja yang baru juga silakan, kan gitu. Nah, ya, nggak apa-apa ya. Karena mungkin ya beda orang ya, beda orang, beda perasaan gitu ya. Ada orang yang perasaannya sudah apa sih, sudah nggak bisa lagi dipungkiri, ya kan? Sehingga ya dia harus cari partner kerja yang baru, ya silakan, kan gitu kan? Apalagi kalau ya dapat partner kerja yang circle-nya tidak sesuai dengan tabiat yang ada kan? Mungkin ya teman dia orangnya sombong, kerjanya selalu tidak teliti, ya selalu merasa dirinya benar, egonya selalu tinggi, ya wajar, ya kan? Wajar kalau orang itu tidak bisa nyaman bekerja sama dengan kita. Ya, beberapa kali kan saya udah kasih tahu ya, orang itu bisa menyukai kita itu ada beberapa hal. Suka dengan yang positif, suka juga dengan yang negatif. Ya, nah, kalau suka yang positif, beda hal dengan mereka menilai kita dari segi kepribadian, attitude kita, karakter kita, kan gitu. Nah, orang itu akan betah, nyaman dengan kita ketika kita kerja sama dengan mereka, ketika kita menawar pekerjaan yang baru untuk mereka, ya kan? Kita relax gitu kan, santai. Ya apapun yang dikonsultasikan itu tetap nyambung gitu kan. Beda hal kalau orang yang suka dengan kita dengan tanda kutip yang negatif, itu beda, ya kan? Bedanya di mana, Kak Martin? Ya, mereka suka kita itu karena mungkin kita orangnya apa sih? Selalu diandalkan pimpinan, apa segala macam, ya kan? Terus mungkin ya ada maksud terselubung di pikiran mereka untuk menjatuhkan kita, ya kan? Sehingga mereka mencoba untuk mendekatkan diri mereka kepada diri kita untuk demi menjatuhkan kita punya reputasi kinerja. Kan gitu. Sehingga banyak solusi-solusi yang mereka kasih masuk ke kita itu tidak nyambung, ya kan? Beberapa tidak nyambung di pikiran kita, ya kan? Perdebatan selalu memiliki jalan yang buntu, ya kan? Tidak punya jalan yang baik, gitu kan? Itu bedanya di situ. Orang suka dengan kita yang positif dengan negatif itu di situ, teman-teman. Di situ kan bisa kita lihat kenyamanan orang bergaul dengan kita, berteman dengan kita, bekerja sama dengan kita itu seperti apa, di situ kelihatan, kayak gitu. Jadi tidak heran teman-teman kalau ketika Anda disukai dengan orang apa segala macam, itu memiliki maksud yang terselubung, ya kan? Punya nilai negatif yang berbeda. Tidak usah kalian kaget, orang-orang begitu tuh tidak lama, ya kan? Tidak lama jatuhnya, ya kan? Tidak apa-apa. Yang penting kita tetap menjaga apa? Menjaga jarak, ya kan? Itu aja. Kita pura-pura bego aja, gitu kan? Pura-pura seakan kita nggak tahu mereka punya niat yang jahat untuk kita. Biasa aja, gitu. Ya. Jadi kan beda kan, teman-teman? Jadi kan macam orang suka kita terus bikin-bikin, ya udah biarin aja. Kan ada orang gitu kan? Perdebatan selalu ada terjadi, ya. Abu, kalau saya menurut saya itu begini bu, begini dan sebagainya. Abu, saya begini dan sebagainya, ya kan? Nah, itu demi mau apa sih? Mau menjatuhkan kalian punya reputasi pekerjaan, kan gitu ya? Jadi gitu ya, teman-teman ya. Tetap semangat terus aja untuk teman-teman ya. Tetap pesimis, apa sih? Optimis aja. Apa yang Anda mau ingin capai ya? Tetap fokus aja di situ, ya kan? Kejar terus, ya. Pencapaiannya ingin kamu mencapai, kan gitu. Kayak banyak kan orang kalau jauh dari kita ya, karena kita punya segi karakter kan, itu tuh kita yang kurang nyaman kan.
Jadi orang itu nggak mau bergaul dengan kita seperti itu ya. Oke, tetap semangat terus teman-teman ya, jangan kendor semangat Anda, tetap power ya. Ya, saya tahu teman-teman kalau mulai kembali aktivitas malam hari ini pasti ada banyak tantangannya ya. Tantangannya salah satunya ya ketemu teman yang aduh bad moodnya agak lain, apa segala, udah biasa aja ya. Oke, tetap stay tune aja ya di Prodo FM, masih di sore ceria untuk kita semua. Ya, masih bersama saya di sini Martin, yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua.

0: 92 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, dari jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 19 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Gimana teman-teman? Masih semangat? Ya, kalau ada yang lagi terbaring sakit ya di rumah sakit atau di klinik ya. Yang pastinya doa yang terbaik dari Martin untuk teman-teman. Ya, kiranya kesehatan Anda bisa pulih kembali dengan yang baiknya ya, sehingga teman-teman nantinya ya bisa melaksanakan aktivitas yang seperti biasanya di tempat tugas Anda masing-masing. Ya, kalau lagi sakit karena nggak ada duit, beda hal ya. Kalau sakit nggak ada duit, kayaknya sama deh. Martin juga rasakan gitu ya. Oke, itu sudah lain cerita ya. It was Halloween and I just flew across the globe. 22 hours just to see. Oke, ya selamat malam juga buat teman-teman pendatang baru di Nabire. Halo, ya selamat malam yang baru datang dengan KM Dobon Solo ya. Yang kemarin malam ya. Atau juga yang baru tiba di Nabire dengan menggunakan pesawat terbang ya. Welcome to Papua Tengah. Ya, inilah Papua Tengah kita, ibu kota Nabire. Ya, mudah-mudahan ya kita pada betah ya di Nabire ya. Terkhusus mungkin bagi para investor ya maupun wisatawan ya, ya mungkin saja mau mengeksplor ya keindahan ibu kota Provinsi Papua Tengah ya. Secara kan ya kita ibu kota yang baru ya. Yang baru di wilayah Indonesia Timur ya. Jadi mungkin buat para tim-tim konten kreator ya, yang mungkin pengen mengeksplor ya pariwisata maupun kuliner yang ada di Papua Tengah, ya yang sepastinya ya harapan Martin sih mudah-mudahan teman-teman nyaman dan betah ya di Nabire ya. Dan jangan kaget kalau masalah harganya, kalau harga di Nabire nggak usah kaget ya, itu sudah hal biasa gitu ya. Orang kadang kalau ke Papua itu orang berpikir bahwa di Papua itu mobil taksinya seperti apa gitu ya, mobilnya gimana, kayak gimana gitu ya. Kalau di kota besar kan taksi palingnya mobil sedan gitu ya. Beda hal kalau kita di Nabire kan di Papua, wah mobil taksinya nggak kalah menarik coy. Lintas pedalaman aja ya, lintas kabupaten aja 4x4 nih bos, senggol dong ya. Kalau orang bilang 4x4 mobil bos di Indonesia Barat, tapi kalau Indonesia Timur mobil bos setara dengan mobil penumpang, sama halnya seperti itu kan. Jadi buat teman-teman yang baru datang ya, jangan kamu orang kaget. Kalau kamu orang kaget dan tumpu gaya di sini, berarti kamu terlambat. Terlambat informasi, sayang ya toh. Ya, karena ada beberapa teman kemarin di luar tanya gitu kan, Kak Nabire itu seperti apa sih Kak, ya kan? Ada beberapa teman kenalan saya di luar nanya gitu ya. Sebenarnya ya Nabire bagus ya kan, kota yang modern, kota yang pokoknya keren banget gitu ya. Iya, saya rencana mau ke Nabire gitu, mau jalan-jalan ke ibu kota baru gitu ya. Oke, welcome aja gitu ya. Jadi mereka tanya, taksinya kayak gimana sih Kak? Ya, apakah sama seperti di Jakarta? Saya kirim mobilnya di sini gitu ya. Waduh, di sini mobil bos-bos. Di sana mobil taksi, sangka. Ya, tergantung Anda mau kemana. Mau ke pedalaman, ada mobilnya seperti ini. Ya, dengan berbagai macam jenis kendaraannya, ya. Kalau di dalam kota pun juga sama, gitu. Mau yang mana aja, Anda pilih, gitu. Ah, yang benar aja, Bang. Iya, benar, ya. Nggak saya tipu, gitu, kan. Ah, masa sih, ya, kan. Udah, saking penasaran kan? Ya, aku kirim videonya aja kan? Nah, aku kirim videonya lepas plus dengan supirnya gitu.
Kaget kan, wah gila kalau di Jakarta ini mobil pejabat bos-bos gitu ya. Di Nabire mobilnya nggak kalah-kalah nih, bukan kaleng-kaleng nih kan, 4x4 nih bos, senggol dong. Jadi ya apa ya, saya buat kita pendatang baru jangan kaget ya kan, inilah kita Papua Tengah ya kan. Jangan kaget dengan harganya ya kan, dan jangan kaget dengan mobilnya ya kan, semuanya sama dengan seperti itu sudah. Oh ya, jadi mudah-mudahan betah ya teman-teman ya, karena kalau kita mau prediksi kayaknya Nabire 15 atau 10 tahun itu sudah mulai perubahannya luar biasa ya. Nah, karena kita lihat saja dari sekarang ya, sudah mulai ya kendaraan di Nabire ini sudah mulai padat ya. Sudah mulai full pelan-pelan ya. Jadi ya, namanya ibu kota baru pasti banyak investor-investor yang berdatangan untuk menanam modal di kita punya Nabire ini kan. Ya, pelan-pelan pasti terjawab apa yang kita butuhkan di Nabire kan. Salah satunya KFC sudah ada ya. Yang saya dengar-dengar juga Indomaret mau hadir ya kan. Dan ya mudah-mudahan ke depan bioskop juga hadir ya kan. Mall juga hadir kan, seperti itu. Pelan, semuanya itu butuh proses dan waktu ya kan. Dan waktu itu kan tidak langsung satu kali ya. Yang penting ya kita saling mendukung ya kan. Nah, kalau kita ingin daerah kita maju dan berkembang, ya mari kita sama-sama mendukung pembangunan yang ada di Papua Tengah. Ya, ini demi kita semua, bukan demi 1-2 orang ya. Nah, ini demi kemajuan kita punya daerah, ya kan? Demi wajah Nabire yang baru dengan ibu kota provinsi Papua Tengah, ya. Kita bilang kan kalau Nabire sudah ada mall, sudah perkembangannya 100% atau 50% atau 80%, ya udah kita nggak usah ke kota-kota besar. Nabire udah ada kok semuanya, ya kan? Tempat wisatanya pun juga nggak kalah menarik, jauh lebih keren Nabire, ya kan? Apa yang kurang di Nabire? Semua ada, ya kan? Tergantung dari kitanya punya duit, ada nggak? Kalau punya duit, aman, gas. Mau kemana? Mau ke pulau-pulau? Ada pulau-pulau di sini yang jauh lebih bagus, ya kan? Jauh lebih keren, ya kan? Malah ya keindahan alam lautnya pun juga sempurna pak, ya kan? Ini yang saya bilang kan teman-teman, kita ini karena kurang dieksplor aja ya, kurang dieksplor. Martin kan selalu ya memberikan edukasi yang baik untuk teman-teman dorang ya toh. Nah, tapi itu sudah banyak konten-konten kreator Nabire ini sudah mulai mengeksplor ya kan, kita punya keindahan alam di Papua Tengah, terkhususnya bagian pariwisata kan. Nah, itu bagus gitu ya kan. Martin sengaja mempublish ya di radio supaya teman-teman dorang tahu juga ya toh. Itu yang dia bilang, kalau kamu orang Nabire kan tahu pulau-pulau di Nabire itu bagus bagaimana ya toh. Di Nabire ini bukan 1-2 pulau yang bagus, banyak pulau yang jauh luar biasa bagusnya ya kan. Keindahan alam lautnya apa sih macam biota ikan terumbu karang dan lain sebagainya itu wah sempurna sekali gitu kan. Nah, itu yang saya bilang, tinggal kamu orang ada uang jalan bu, barang apa jadi tidak usah kamu berangkat ke sana ke sini. Nabire ini semua ada lengkap pak ya kan. Kamu berenang dengan hiu paus ada ya kan, dapur spot-spot menyelam juga bagus-bagus ya kan. Tergantung dari kitanya saja, ada uang masalah selesai. Kamu kemana tong antar bu, barang apa. Kalau Martin ini kan sudah bosan ya kan, bukan bosan apanya kan, sudah hampir sebagian pulau besar di Nabire ini sudah saya jalan ya kan, sudah saya kunjungi ya. Angromius, terus pulau apalagi, pulau Ahe, pulau Papaya, terus pulau mana lagi ini ya. Yang dekat Napan ini juga saya sudah pergi ya. Terus perbatasan Nabire dengan
Manokwari ya, Papua Barat ya, itu juga pulaunya bagus. Bukan Teluk Cendrawasih ya. Kalau Teluk Cendrawasih pasti semua sudah ke sana ya. Ada lagi satu pulau di situ. Bagusnya luar biasa. Ya, excitingnya, wih, sempurna banget gitu ya. Jadi banyak keindahan alam-alam yang begitu indah di pulau-pulau Nabire yang cantik ini kan. Itu sempurna, teman-teman, ya. Nah, saya bilang, jangan bilang anak Nabire kalau kamu tak pernah ke pulau-pulau yang ada di Nabire ini, kawan. Sekali-sekali main ke laut, supaya kamu tahu betapa indahnya alam Papua Tengah di Nabire itu. Wis, surganya luar biasa. Dan saya bilang, kamu orang yang baru datang di Nabire, kalau kamu tak jalan-jalan, kamu rugi, sayang, rugi. Yang penting kamu cari pemandu yang tahu tempat wisata di Nabire. Jangan cuma cari yang orang cuma tahu, oh, 1-2 tempat kam ketinggalan berita itu. Cari itu yang memang dong bilang ondo afi, yang tuan tanah di situ, yang dong tahu sebeluk-beluk apa pulau-pulau yang ada di Nabire. Itu saja min kawan. Kam datang ke sini, kam habiskan uang, kam tidak rugi, ya toh. Kenapa? Dapu pulau-pulau sini mantap, saya mantap.

Ini sekedar mempromosi pariwisata kita. Ya, Martin bicara itu kalau Martin so pergi, ya toh so pergi. So pokoknya itu sudah. Ada waktu kesempatan gas, ada kesempatan gas, ya kan? Tapi sekarang saya sudah jarang gas-gas. Kenapa saya bilang jarang gas-gas? Kan setiap hari dengar seminar tuh itu sudah. Kadang kakak kalau don telepon, ade dinas? Kakak, saya dinas pagi. Ya, temu aja kok jalan baru. Sudah jalan sudah. Jadi itu yang bilang kawan, kamu kenal hari Minggu, kenal hari libur. Kalau orang jangan tanya hari libur itu apa. Jadi yang bilang kalender merah di tanggal merah itu. Itu tuh bilang hitam sayang, tidak ada merah, hitam. Itu sudah, kita kerja begitu sudah. Apapun profesi kita, kita jalani dengan setulus hati, ya toh. Nah, kalau ada teman-teman yang sama seperti toran juga, ya itu sudah, toh senasib toh. Nah, jadi tendon tanya, bro, libur kah? Sejak kapan kau lihat tanggal hitam tuh jadi merah? Ya merah itu saja toh sulap jadi hitam, pak. Jadi tidak ada merah itu dirubah hitam, tidak ada. Ya itu tidak ada. Yang ada merah dirubah hitam, pak. Jadi itu yang apa ya? Saya ya seni dalam pekerjaan tuh seperti itu. Ya kan suka dukanya, ya kan senang maupun sedihnya tuh di situ kan. Jadi yang kadang kalau istri mau pulang kampung juga gitu. Ya, mertua tanya, ada yang nggak ikut, ma? Saya baru tiba di sana, nanti tidak lama saya pulang, ya. Karena nggak ada cuti yang baik, ya kan. Pasti kita akan pulang cepat juga. Nah, daripada saya punya uang habis, ya toh, lebih bagus, mereka yang pulang saya yang kerja. Jadi seperti itu, memang ada cuti, ada, ya toh, dikasih izin cuti. Tapi dipikir-pikir lagi, ya, cuti juga gimana ya, bikin apa juga kan. Apalagi kalau kayak kita gini kan, giat kerja kan, kerja full time gitu kan, kerja kantor, kerja yang lain kan, ya kalau kita 1000 hilang dari kita saja itu macam 1M yang hilang, ya kan, karena ya waktu itu sangat berharga sekali untuk kita yang apa istilahnya pejuang-pejuang kebahagiaan gitu kan, jadi kalau macam libur baru tidak kerja dan tidak punya penghasilan kayak macam apa? Dom bilang mati suri kah? Jadi seperti begitu toh. Nah, tapi ya kalau di sisi lain orang bilang, "Bah, kamu tak capek kerja kah? Hiburan lagi." Tapi itu sudah hiburan, tapi kalau uang habis juga kembali pikir kembali itu long stres. Jadi dilema, teman-teman. Kadang dilema juga. Kalau kita sudah libur, ya kan, ambil cuti nih. Tapi ada pekerjaan lain lagi, ya kan, yang harus kita pikirkan lagi. Oh, ini gimana ini pekerjaan yang ada ini, ya kan? Jangan terbengkalai, ya kan, begitu. Nah, setidaknya dia juga harus bergerak, gitu kan? Harus punya penghasilan lagi, kan, gitu. Tapi kalau nggak bergerak, waduh, terus saya cuti. Ini. Pulang-pulang duduk gigi jari, tidak ada uang. Habiskan uang, uang habis duduk pikir kembali, merenung nasib. Tapi kalau sama-sama bergerak, enak kan? Nah, libur, terus usaha ini bergerak lagi, udah menghasilkan duit kan? Nah, tapi kalau nggak bergerak, waduh. Pulang habis liburan, ya. Ma, ada berapa sih itu saya pinjam kah beli bensin? Eh, beli bensin apa? So, habis ini, gara-gara tuh jalan-jalan. Selesai, game over. Jadi itu cerita-cerita biasa saja ya. Kamu jangan beli hati ya toh. Kalau lucu ya silakan ketawa, tidak lucu juga kamu jangan ketawa ya. Adegan ini dilarang ikut tiru ya. Apa yang mau ditiru ya Martinnya? Ngawur aja kamu. Oke, jadi seperti itulah ceritaku untuk kalian ya. Jadi kalau kalian yang baru datang, kalau kamu orang tidak jalan-jalan di Nabire, di pulau-pulau yang ada nih, kamu rugi, saya kasih tau kamu. Terus juga orang yang sudah tinggal lama, lahir besar di Nabire, baru kamu taruh tau tempat-tempat wisata di Nabire sini, aduh, kamu ketinggalan berita sayang, ketinggalan sayang ya.
Martin sampai semua bola balik mungkin kesekian kali baru kamu tara pergi-pergi tuh. Aduh. Info. Oke, saya mau sapa dulu buat sapu teman-teman dulu Kurang lebih kan saya sudah hilang berapa hari ya? Dari 23 ya. 23, 24, 25, 26, 27 ya. Kurang lebih 5 hari ya saya menghilang di udara ya. Karena ada sesuatu dan lain hal, Martin harus tinggalkan tugas untuk jalankan dinas di Jayapura ya beserta beberapa teman ya. Jadi Martin hilang suara toh. Kalau kamu orang tanya Martin di mana, dia pun cerit-cerit sutara ada di radio. Itu sudah. Martin hilang, Martin berangkat ke Jayapura kemarin. 5 hari di sana sayang, ya toh. 5 hari di sana stres juga di sana. Pulang-pulang mau menghibur sudah tidak bisa. Kenapa? Stres double lagi. Karena tanggal tua tuh tidak ada uang, Pak. Jadi ya, sekarang baru sama kembali cerewet toh. Jadi kamu yang cari-cari saya, tanya-tanya saya, ini sosok cerewet kembali, ya toh. Mudah-mudahan kamu tara bosan dengan toh sapu suara toh. Kenapa sih teman-teman? Ih, komputer radio ini tinggal Martin saja. Adakah penyiar lain? Ada sayang, ada. Tinggal kamu pilih yang mana kamu suruh menyiar. Tidak apa-apa, kamu orang bosan dengan sapu suara, tapi saya tidak pernah bosan untuk menghibur kamu. Ya toh, senyum dulu kak cantik. Cium. Pas dia bilang, ih, aku paksa sampai. Jika aku sok kenal sampai. Kok jadi sok akrab kak? Himbo, kan cuma bercanda saja, kamu jangan marah toh. Senyum dulu kak. 1, 2, 3. Masih ada bilang, Martin, istri ada dengar. Sayang, tara perlu kamu nasihat. Istri selalu di hati, ya kan? Hati mana tuh? Masih ada, mulai Abu Nawas. Mulu-mulu Abu Badake. Tidak apa-apa. Namanya juga ya istri penyel ya. Itu sudah tuh mau bercanda kan atau mau apa, kamu jangan kasih masuk di hati toh. Kasih masuk di kantong plastik baru pi buang di laut. Ayo nih, jangan lupa makan ya kamu orang. Sudah jam berapa nih? Makan ayo, makan. Yang hidup merantau, jangan kamu setiap hari, setiap jam, setiap detik kamu konsumsi mimi. Stop sudah, mimi itu tidak baik untuk kamu kesehatan sayang, cinta. Makanlah nasi. Karena kakak tanggal tua, tidak ada uang, makanya kan jangan boros-boros toh. Hemat-hematlah dalam mengatur keuangan. Jangan semua ikut leher punya kemauan toh. Kalau kamu semua ikut leher pakai mauan, kamu ikutkan pakai keinginan daging ya. Ini sudah yang bilang ujung-ujung intel Indomie telur. Ya toh, Indomie telur jangan, tidak baik untuk kesehatan. Apalagi kalau wanita ya, nah, itu tidak baik untuk kalian punya kandungan. Ya toh, hati-hati, jangan suka ngemil cemilan-cemilan yang tidak baik untuk kalian punya kesehatan gitu. Ya. Ya bolehlah teman-teman berkonsultasi dengan dokter ya kan. Kata orang ya hidup sesusah apapun hidup ini ya kita jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita begitu ya. Sesulit-sulit apapun kita punya ekonomi, pendapatan dan sebagainya, tapi bukan berarti itu mesti setiap hari setiap saat pergi beli mie makan mie ya kan. Makan makanan yang mengandung protein yang baik untuk kalian punya kesehatan begitu. Ya, kalau memang kalian takut pengeluaran banyak, ya kamu masak sendiri di rumah toh. Kamu beli sayur, beli ikan, terus kamu masak. Kamu cantara masak toh. Jangan bilang, kakak saya taruh tau masak. Ya ampun, so besar taruh tau masak. Ih, kan kalah deh saya kak. Saya begini-begini saya tau masak loh. Kamu bilang apa? Ikan asam manis, ikan woku belanga. Sorry, saya tahu sayang. Iya tuh, Martin tahu masak bos. Saya kasih tau kamu orang.
kan pikir tuh penyiar tahu masa gitu, ini multi talent pak, serba bisa. Kau mau apa, masak tuh bisa, kau mau kerja pekerjaan rumah tuh juga bisa pak, kacang-kacang ya tuh. Masa kamu perempuan tidak tahu masak, aduh baru cuma modal skincare, aduh bahaya ini, bahaya sekali. Harus belajar masak adik ya toh, belajar masak. Martin itu ya, saya dulu itu teman-teman ya, ini saya cerita berbagi pengalaman dulu ya. Saya dulu itu awal saya belajar masak itu saya SMP kelas 1 ya. Jadi mama saya panggil saya dengan beberapa saudara saya, kita 3 bersaudara. Ya, mama saya bilang kamu duduk sini, lihat apa yang mama kasih bersih, lihat apa yang mama mau masak, nanti bapak mama jelaskan. Jadi teman-teman, saya ini apa ya, saya bisa tahu masak itu dari orang tua, ibu saya, ya. Dan juga papa saya juga koki, tukang masak juga, ya kan. Tahu masak juga papa saya. Jadi mama papa itu tahu masak gitu, hobi masak semua gitu kan. Ya sudah, mama saya bilang kamu harus belajar dari sekarang supaya di kemudian hari kamu tumbuh dewasa, kamu nanti hidup merantau apa segala macam, kamu sudah tahu cara masak itu seperti apa, sesuai dengan apa yang kamu mau ingin makan, silakan kamu akan bisa masak gitu. Ya sudah, memang sih awal-awal rasa malas ini sulit untuk kita mau lawan, tapi ya mau nggak mau, suka maupun tidak suka, harus ya, harus kita lawan rasa malas yang ada dalam diri kita, ya kan, demi mendapatkan ilmu yang baru, ya kan. Sehingga saya dengan kedua saudara saya ini ya, kita masak ya, belajar masak kan. Mama iris bumbu, mama suruh kasih bersihkan bumbu apa saja untuk masakan apa saja, silakan gitu ya. Ya sudah, awal-awal lihat orang tua masak apa segala macam. Ya, lewat beberapa tahun kemudian ya, beranjak dewasa apa segala macam, orang tua suruh kita masak ya. Kita yang masak, kita yang rasa bumbu sendiri ya. Sampai ya puji Tuhan, dengan tumbuhnya saya punya diri lebih dewasa lagi, hingga saya kuliah di luar, ya saya sudah tidak kaget lagi, saya sudah masak sendiri ya. Saya sudah tahu masak, gimana masaknya ikan woku, ikan pedi seperti apa, apa udang asam manis seperti apa, dan lain sebagainya. Ya udah ya, tapi ya itu sudah teman-teman. Kadang saya kalau mau masak-masak makanan seperti itu, saya kurang minat gitu ya. Saya paling senang tuh masaknya tuh ikan yang pedis-pedis ya kan, kayak macam ikan woku belanga, ayam woku gitu kan, pokoknya yang berbau-bau pedis gitu ya. Tidak lama dengan jalannya waktu, saya kenalan sama istri saya. Ya, istri saya pun kaget, ya kan. Ih kakak, kakak tahu masak? Ya Tuhan adek, kok pikir kakak tahu masak? Ya saya bilang istri saya, kok pikir kakak tahu masak? Sayang, cinta, kakak ini aduh, chef paling ternama sudah di Republik ini. Jadi saya bilang, kakak kok pasti kok tidak tahu masak, kok masak ini pasti asin. Saya bilang, silahkan duduk dan kakak masak. Sudah, saya buktikan ke istri saya. Saya masak ikan woku, ya kan, ikan woku dengan sayur ganemo bunga pepaya, ya. Saya masak sendiri dong ya. Saya bilang sama istri saya, adek nanti kasih bersih bumbu ini dan lain sebagainya, nanti kakak yang masak. Oke, fix. Dia bantu. Ya, istri bantu kasih bersih bumbu apa segala macam. Ya, saya masak gitu. Ketika masak saya selesai, masakan saya selesai jadi mantap dan lain sebagainya, saya bilang istri saya, silakan adek cicipi. Istri saya cicipi, Pak. Ya. Cicipi gini dan dia terpukau. Ih, kakak masakan nih lagi. Terima kasih adek, jangan terlalu puji kakak, pudiri juga toh. Ya sudah, istri saya tanya, kakak tahu masak ini dari kapan? Dia itu rahasia negara. Ih, kakak masakan lumayan juga, enak apa? Adek mau kakak masak terus? Aduh, minta maaf saya. Nanti besok lusa ada yang lanjut masak, bukan kakak. Ya sudah. Ya, istri saya,
Iya, kakak pemasakan enak. Saya bilang biasa saja. Jangan terlalu angkang kadada toh. Kalau angkang kadada itu satu kali jatuh tar baik, tar senang ale. Ya sudah. Saya bilang ya itu sudah begitu. Kalau tong masak tuh harus tong perhatikan dia punya kualitas rasa gitu kan. Ya sudah. Jalannya waktu juga ya saya masak untuk mertua saya makan apa sih macam mertua saya bilang wah kala-kala nah saya yang masak sendiri. Tapi ya itu istri saya punya orang tua bilang aduh deh kalau kau masak gini bisa kau punya kenteng gorokan ini keluar asap kenapa pedis ya kan nah, padahal saya pakai rica ya tidak terlalu banyak-banyak sekali biasa aja gitu kan nah, dengan rasa yang normal gitu tapi ya kalau namanya orang yang tidak hobi pedas kan ya rasa yang sedikit itu macam pedis sekali gitu kan nah, tapi itu sudah ya teman-teman ya yang saya maksudnya di sini saya garis bawahi ya mau sampai kapan kita mau hidup selalu makan di luar tanpa kita tidak mau mencoba ya kan tanpa kita tidak mau mencoba dengan hal yang baru gitu ayo come on belajar masak ya kan kalau masalah asin itu dari belakang kawan kan tidak usah takut jam ikan kan nanti tuh masuk baru asin begini nanti orang ketawa itu sudah hal biasa teman-teman kenapa saya bilang sudah hal biasa itu menjadi evaluasi kita kembali ya kan nah, untuk kita memperbaiki cipta rasa yang ada gitu kan nah, oh ya ini asin karena saya kelebihan ini dan lain sebagainya oh ini bumbunya kurang ini dan lain sebagainya sehingga mungkin ya kurang enak dinikmati di tenggorokan gitu nah, kurang nikmat rasa di lidah kan gitu nah, bukan berarti orang bilang langsung kita down gitu jangan kalau kita down terus tidak mau mencoba lagi ya sangat disayangkan sekali gitu kan nah, jadi jangan takut ketika orang mengkritik hasil masakan kita itu biasa aja ya kan santai ya kan sangat disayangkan sekali teman-teman ketika Anda ada peluang terus Anda tidak mau mencoba ya kan silakan Anda mencoba gitu kan jangan takut ya kan sampai ya kan saya juga dulu seperti itu masak awal-awal asin awal-awal asin sampai mama saya bilang wah Tuhan kok masak apa nih anak kok masak ini macam makanan tidak sesuai dengan selera lari-lari gitu kan nah, tapi mau gimana lagi lama-kelamaan kita beradaptasi untuk kita merubah semuanya dan lain sebagainya gitu nah, dan ya puji Tuhan ya dari setiap hasil usaha yang kita kerjakan ya menghasilkan hal yang baik gitu sampai detik ini gitu kan jadi itu yang saya bilang tidak ada yang tidak mungkin jangan takut untuk orang mengkritik hasilmu silakan yang penting kritikan itu membangun diri Anda ya kan mendapatkan perubahan gitu tapi kalau orang mengkritik tidak ada perubahan apa segala macam cuma untuk menjatuhkan lebih bagus tidak usah ditanggapi ya kan tidak usah ditanggapi dengan yang negatif tetap beroptimis tetap berpikir yang positif demi perubahan yang ingin kamu coba lakukan kan gitu sangat sayang kalau kita tidak tahu masak kan masa sudah dewasa sudah kerja baru tidak tahu masak gimana ya kan jangan bilang kak masa cowok harus masak ya kan wah nanti saya begini hey jangan gengsi bro jangan gengsi bro ya kan lo lihat sekarang bro koki-koki sekarang kebanyakan tuh laki-laki bos ya kan laki-laki bos yang jadi koki ya kan jadi jangan menyepelekan profesi tukang masak gitu kan tidak selamanya tukang masak itu wanita yang keluti laki-laki juga bisa ya kan kalau hidup selalu dipatokan dengan gengsi ya kan selalu dinilai dengan genre ya kan hidupmu gak akan maju bro ya kan itu kan masuk urusan perempuan bukan laki hello kalau lihat di dunia lain sana ya kan di dunia luar sana guys yang koki-koki sekarang itu kebanyakan siapa pria bos ya kan terus masih mau pertahankan gengsimu masih mau lihat perbedaan antara genre gitu ya kan pekerjaannya gitu susah di lu nanti bro ya kan
susah diri kamu sendiri, bro. Kalau kamu nggak mau coba, nggak mau belajar, ya kan? Nggak minta-minta, bos, ya. Istrimu nggak tahu masak, kau juga nggak tahu masak. Baru kau mau makan apa, sayang? Kau mau berdua baru makanan jatuh, tidak mungkin, toh? Kau mau belanja di luar terus, kau hitung satu kali kau makan dua orang, ya kan? Nah, dengan harga yang berbeda, kau kalikan dalam seminggu sudah berapa ratus ribu yang kau keluarkan. Kalikan satu bulan, kalikan satu tahun sudah berapa yang kau habiskan jutaan untuk kau makan di luar, ya kan? Nah, dibandingkan kalau kau tahu masak, sayang, sempurna sayang. Kau pemain tua langsung I love you so much sayang, I love you baby full. Ya kan? Malah kau bisa jadi guru yang baik untuk kau pemain tua, begitu, ya toh. Nah, ketika mau ke pasar sama-sama ke pasar, ya kan? Ma, papa ir sini ya. Oh iya, mas, apa? Iya ma, mas siap-siap. Papa nanti kita masaknya. Oh iya siap, ya kan? Jadi enak kekompakan dalam membuat masakan itu, penuh harmonis man, ya kan? Bahagia nggak? Bahagia banget, sangat sekali gitu guys, ya kan? Tapi coba kalau kamu hantar atau masak dua-dua saya, baru sedikit tidak ada uang, main tuh saya cik cik cik cik cik, selesai, ya kan? Anda pusing, dia pun juga pusing, ya kan? Ujung-ujung pertikaian terjadilah kau, ya kan? Alah, kau ini begini, selesai. Tidak terjadi meradap masalah. Masalah tambah lebar lah kau, ya kan? Dimakan buaya lagi. Ya kan? Jadi haruslah kau tahu masak, ya kan? Harus tahu masak, ya toh. Ya seperti itu, ya. Saya tuh begitu. Saya tuh orang mau bilang, Martin itu apa sih? Suami yang takut istri sehingga dia begini, hendak itu cara kita menghormati dan menghargai wanita, ya toh. Kita jadikan pasangan kita itu untuk jadi istri yang setia, ya kan? Bukan jadi babu yang setia, ya toh. Jadi apapun segala bentuk pekerjaan yang ada dalam rumah tangga itu semua harus bekerja sama dengan yang baik, ya toh. Kalau memang pasangan kita ada sibuk dengan pekerjaan dia, dengan kantor yang ada, ya silakan, ya toh. Istri pun, suami pun juga harus saling menghormati profesinya, kan seperti itu. Jadi itu, ya, kalau kita sama-sama tidak tahu masa apa sih macam, aduh sayang, kami hitung sudah kampu pengen warang itu. Belum kampu anak pulang sekolah, belum ini itu kebutuhan ini dan lain sebagainya. Malah dapat pica. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Harus bisa ya, harus bisa belajar masak ya. Tidak usah malu, tidak usah takut. Namanya asin-asin itu sudah biasa ya. Ini Martin cerita sedikit berbagi pengalaman itu seperti itu teman-teman ya. Masak kamu bisa, bahkan tak tahu masak tuh bagaimana. Masak dulu tuh, yang ringan-ringan dulu ya kan. Belajar bikin apa? Telur goreng mungkin ya toh. Kalau telur goreng sudah ya mungkin naik level masak tahu ya kan. Dengan sayur apa begitu ya kan. Mulai perlahan-lahan naik level masak ikan ya kan. Naik level lagi ya udah masak sayur capcay ya kan. Atau sup silakan gitu kan. Perlahan-lahan mulai naik satu tingkat ya, kita masak daging ayam ya kan. Daging ayam kan ada berbagai macam, opor ayam ya, rendang ayam ya, tergantung dari kita punya selera mau masak apa kan gitu ya. Dengan berbahan ayam kan tidak ada masalah gitu. Jadi semuanya itu tidak langsung jadi semua, tidak, semua itu bertahap proses ya kan. Yang penting kita mau belajar ya, jangan takut orang mau menilai kita seperti apa gitu kan. Aku kayak perempuan, saya sedikit-sedikit ke pasar, ya bodoh amat, saya yang perempuan, kau yang sibuk ya kan. Bodoh wae. Lu yang menilai gua perempuan, kalau saya mah laki-laki coy ya kan. Kok pagi-pagi kok macam su pegang keranjang-keranjang ke pasar, pacar kok su beda profesi kan. Tidak apa-apa, ini jadi masalah. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu mendalami ilmu masak dari sekarang, tidak minta-minta ya, tidak minta-minta kalau kamu hobi masak apa segala macam, terus kamu
mau mencoba masuk di jadi chef, ya kan? Nah, kenapa tidak? Silakan kamu ambil sekolahnya, kan? Nah, kamu bayangin aja, ya. Jadi chef itu bukan hal yang gampang dengan penghasilan yang lumayan fantastik, ya kan? Jadi jangan Anda berpikir bahwa hari ini jadi tukang masak, besok lusa kita tidak akan punya harga. Tidak. Siapa bilang tidak punya harga? Kembali lagi pada diri Anda. Anda mau mencari jati diri Anda seperti apa? Gitu. Kalau Anda setia dengan profesi Anda yang saat ini belajar masak apa segala macam, terus Anda mau kuluti, Anda mau jadi chef, ya silakan, ya kan? Nanti ya tinggal kalian lihat, kalian akan ditempatkan di mana kalau kalian sudah jadi chef yang profesional, kan? Chefnya sudah terkenal, kan? Bisa Anda ditaruh di hotel, perhotelan, Anda bisa jadi chef di salah satu rumah pejabat, ya kan? Nah, atau di salah satu rumah bos ternama, bos swasta, kan? Kita tidak tahu ya arah hidup ini, kesuksesan kita seperti apa, dengan profesi yang model apa, kita nggak tahu, kan gitu ya. Jadi semua pekerjaan itu jangan dinilai dengan kerendahan apa yang kalian coba dari awal. Santai aja, yang dulunya orang rendahin kamu dengan profesi yang awal mula kamu mencoba, besok lusa mereka akan nganga dengan kalian, kan? Wih, gajimu jadi chef ternyata besar juga ya. Nah, tuh kan mereka kagum dengan kalian punya gaji chef, kan? Gitu. Nah, begitu juga, ya kan? Wih, saya kemarin jadi driver biasa-biasa aja, kan? Bawa-bawa orang punya mobil apa segala macam. Saya sekarang jadi driver ajudan orang besar, ya kan? Bos besar. Orang kagum, ya kan? Dengan gaji yang lumayan fantastik, kan? Dan itu yang saya bilang, jangan suka meremehkan pekerjaan atau profesi teman Anda. Hari ini Anda lihat dia biasa-biasa, besok lusa dia pasti akan menunjuki hal yang luar biasa untuk kalian, gitu. Karena di mata Tuhan semua derajat itu sama, tidak ada perbedaannya. Duduknya sama, berdiri pun juga sama derajatnya. Jadi apa yang kita harus gengsi dalam dunia ini? Tidak ada yang perlu digengsikan, toh. Semua punya maksud dan tujuan yang baik untuk masa depan yang sukses. Oke? Iya. Kadang kan orang tuh seperti itu, suka menganggap remeh, menyepelekan hidup orang lain punya profesi pekerjaan, ya toh. Kalau saya itu tidak seperti itu, biarin aja, ya toh. Dia mau jadi apa, mau bagaimana, ya silakan. Kalau selagi itu dia nyaman dengan pekerjaan yang dia geluti, ya monggo, silakan, ya kan? Tinggal dia tunggu prosesnya seperti apa, ya. Karena tidak selamanya kita itu di bawah, besok lusa pasti kita akan di atas, kan gitu. Ya, jadi jangan suka menyepelekan atau suka merendahkan profesi orang lain punya pekerjaannya. Oke, kita break dulu ya guys ya. Nanti selepas beberapa teman berikut ini, saya Martin bakal kembali lagi menemani Anda di malam hari ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Badup tidak, duba duba sidah. Sabada badip dip dip, duba duba duba duba sab sarah.
1: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, Kepersel Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 29 Juli 2026.

0: kecil itu emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan. Okay. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Okay. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
1: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di mana? Di Ambon apa di Bandung?
0: Di Bandung, Fo.
1: Di Bandung.
0: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
1: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
0: Oh, yang ini. Ku takut tepak marah gitu. Ya, trekwek-wek, iya.
1: Gua kira abang tukang bakso.
0: Yang itu, trekwek-wek. Bener, ingat, aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
1: Iya.
0: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
1: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
0: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
1: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
0: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik, nah itu kan band-band tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
1: Oke.
0: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
1: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
0: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
1: Yang XX itu ya?
0: Iya, betul.
1: Terus
0: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
1: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
0: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti
1: 20 tahunan.
0: 2, ya.
1: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
0: Bisa gitu kan? Bener kan?
1: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
0: Dua single.
1: Secara profesional.
0: Yes.
1: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
0: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
0: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
0: Betul.
1: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
0: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke,
0: gitu.
1: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
0: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disanya sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
0: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayak balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
1: Oke.
0: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Oke.
0: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
1: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
0: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
1: Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
0: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
1: Iya.
0: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
1: Di sebuah kafe lagi.
0: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
1: Oke.
0: Kan? Gitu kan.
1: Okay.
0: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
1: Yang buka laptop
0: tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting enggak
1: gitu.
0: Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya ini
1: berarti dia udah ngincer lo ya?
0: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini okay, aku siap bikin single.
1: Okay. Kalau single dulu
0: berarti. Single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh ala mimpi apalagi pelukan terbaik sama Pada Mukbur Sujud itu okay. Semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, okay, itu 4 lagu berarti ya?
0: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke. Okay.
0: Itu udah rekam tahun 2024.
1: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
0: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh, yang ini ya.
0: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, okay, terus akhirnya?
0: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya Anggi Setiari Ningsih namanya.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
0: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah gak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa 82. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena bro, itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Nah, bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak

0: mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat, misalnya gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
1: Wow.
0: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
1: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
0: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
1: tarik ulur,
0: keeping score gitu.
1: Wah, ini banyak banget
0: zaman sekarang nih. Banyak pasti.
1: Yang kayak begini nih.
0: Nah.
1: Gak cewek, gak cowok.
0: Bener.
1: Gak tua, gak muda.
0: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
1: Oke. Okay.
0: Jadi agak sedikit bodoh sih.
1: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
0: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
1: Oke.
0: Okay. Aku kasih semua.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
1: Oke.
0: Ya kan.
1: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Iya. Teman-teman gue juga kayak gini.
0: Iya kan.
1: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
0: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay, nah. Okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
1: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
0: Iya. Terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
1: Oke.
0: Okay. Dia sama orang lain gitu. Okay. Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindu kan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
1: Tapi masih
0: gak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
0: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
0: Jadi dia adalah ciptaan.
1: Pengalaman pribadi dia gak?
0: Bener.
1: Oke. Okay, okay.
0: Bener banget. Ini cerita my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
1: Oke. Okay.
0: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi.
1: Kizi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti?
0: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Web.
1: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
0: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke. Okay. Kamar tuh.
0: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Mm-hmm. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
1: Okay.
0: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
0: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan. Okay. Tapi tunggu ya. Lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
1: Wow.
0: Kita sempat lost kontak kan.
1: Okay.
0: Iya dong, kayak dia masih di
1: Bandung. Iya,
0: dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lo segala macam. lagu ini si lelah masih available gak? Mm-mm. Masih. Gue pake ya, gas. Nah, gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
0: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
0: Iya, kayak. Okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu.
1: Okay.
0: Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
1: Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
0: Patah hati Beb.
1: Oh gitu.
0: Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya betul.
0: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
1: Oke.
0: Okay. Masih cinta monyet.
1: Oh masih muda.
0: Masih juga muda. Dia orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun.
1: Iya.
0: Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
1: Aduh.
0: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
0: Nah, akhirnya.
1: Sekarang dia udah bahagia.
0: Udah bahagia sekarang.
1: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lu juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
0: Ya, sebenarnya aku gak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Okay.
0: Saya kayak tidak 100% sama. Tapi kan ya patah hati pernah, ya kan? Ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan. Okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
1: Oke. Okay.
0: Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Oke, okay, jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya.
1: Oke.
0: Okay. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balat. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Okay. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Pin. Gue bilang gitu kan.
1: Okay.
0: Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu.
1: Okay.
0: Terus akhirnya okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Oke. Okay. Jadi lo bebasin tuh?
0: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin. Bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung tuh berarti?
0: Iya.
1: Langsung bungkus.
0: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Dia semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan, kiri, kanan, jadi biar kiri, kayak kanan, kiri. Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh. Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga. Okay. Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti no hook ya?
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya?
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya no judul?
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus gue pikir, apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke,
1: ya, ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, Beb, mau gak duet sama aku? Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ya udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia pakai voice note.
0: Uh-uh.
1: Dia bikin melodi jadi otak. Nananana gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu.
0: Wow,
1: loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ini. Ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Gila, hebat.
0: Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Nah, bener aku inget banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini. Ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas apa kabar?
0: Jadi, oh, jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Eh, Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak
0: tuh. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro dua. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kameranya ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa Darusmana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong
0: kan?
1: Ya.
0: Yang
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih. Music Life Chat.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu Teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya, di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin Teman Pro 2, yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansa.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan

penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka difoto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Gini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci ya pagi hari ini di edisi hari Kamis 30 Juli teman Produa. Tentunya pagi ini Suci mau siapa selamat pagi aja buat kalian. Selamat beraktivitas ya teman Produa di Kamis ini. Tentunya juga mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Suci masih temani kamu semua dalam Jazz Musik sampai nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele, kaya cape to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi

0: menyukakan atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
1: ProduFM,
2: teman terbaik kamu. ProduFM,
3: ProduFM,
1: teman terbaik kamu.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pada. Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.

waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Sukamta mendorong penguatan strategi pemberantasan judi online. Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs, tetapi juga menyasar seluruh ekosistem digital penopang kejahatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran dana judi online 2025 sebesar Rp268,84 triliun. Capaian angka tersebut mengalami penurunan 20% dibandingkan perolehan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp359,81 triliun.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 Verona Films menghadap Tasif, novel dan Bandung karya PD Baik ke layar lebar berkisah tentang romansa mahasiswa yang berbeda dari karya sebelumnya. Film ini diproduseri oleh Titin Suryani dan Bedi Kunadi sebagai eksekutif produser serta disutradarai oleh Rudi Sujarwo. Bedi Kunadi menyatakan ketertarikannya timbul setelah berdiskusi langsung dengan PD Baik mengenai buku tersebut. Menurutnya, Dan Bandung berisi tentang persahabatan, kerinduan, dan cinta yang sentimental. Sementara itu, produser Titin Suryani menjelaskan bahwa Dan Bandung tidak hanya merujuk pada sebuah kota, di mana menurutnya Bandung menjadi simbol tempat menyimpan kenangan, cinta, dan persahabatan bagi tokoh utamanya. Film Dan Bandung akan dibintangi oleh Shana Shannon sebagai Elma dan Samuel Rafael sebagai Basil. Verona Pictures menjadwalkan film adaptasi novel karya PD Baik tersebut akan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak, tunggu aku, gak.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci, teman Pro 2 di Spada ya, di pagi hari ini. Teman Pro 2, biasa kalau pagi-pagi ya, teman Pro 2 itu bagi sebagian orang ada yang memanfaatkan untuk berjemur di pagi hari karena menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang tentunya memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, teman Pro 2. Dan paparan sinar matahari ini bantu ya, membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh hingga memperbaiki suasana hati. Menyatu, engkau memberi ruang, aku masuk ke dalam. Dilansir dari Halodoc, teman Pro 2, sinar ultraviolet B ya atau UVB pada pagi hari ini merangsang kulit untuk menghasilkan vitamin D. Dan nutrisi ini dibutuhkan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga tulang dan gigi ini tetap kuat sekaligus mendukung kerja sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Bukan cuma itu, teman Pro 2, berjemur pada pagi hari juga ini bisa meningkatkan produksi hormon serotonin yang berperan dalam menjaga suasana hati. Dan kadar serotonin yang cukup, teman Pro 2, bisa membantu mengurangi resiko stres dan depresi, meningkatkan energi serta memperbaiki kualitas tidur melalui pengaturan ritme sirkadian tubuh. Jadi masyarakat ini dianjurkan berjemur, teman Pro 2, selama 10 sampai 15 menit sebelum pukul 10 pagi biar memperoleh manfaat maksimal sekaligus meminimalkan resiko paparan sinar ultraviolet yang berlebihan.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadlineku. Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!

Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di periode Nebira, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang saat ini lagi menjalani gaya hidup sehat ya, teman Pro 2. Kayaknya sudah tidak perlu khawatir lagi, karena saat ini sudah hadir cara super mudah untuk membantu kalian semua dalam memilih produk konsumsi harian yang jauh lebih sehat bagi tubuh. Dan kehadiran panduan sistem Nutri Level ini tuh memudahkan seluruh masyarakat ya dalam memilah makanan bernutrisi seimbang secara lebih praktis. Jadi sistem Nutri Level ini nantinya terbagi jadi 4 kategori teman Pro 2. Ada label kategori tingkat A dan B yang merupakan pilihan terbaik untuk dikonsumsi rutin setiap hari tanpa rasa khawatir. Nah, kelompok ini teman Pro 2 dipastikan mengandung kadar gula, garam serta lemak yang sangat rendah dan teruji aman. Sementara itu untuk produk kategori tingkat C dan D, teman Pro 2 tercatat mengandung kadar gula maupun lemak tergolong sangat tinggi. Jadi masyarakat ini dihimbau mulai lebih bijak dalam mengonsumsi kedua kelompok makanan ini untuk menjaga kesehatan organ tubuh harian. Karena sangat penting sekali ya teman Pro 2 untuk selalu memperhitungkan batas konsumsi gula, garam, serta lemak harian demi mencegah bahaya penyakit. Dan kesadaran tinggi dalam memilih asupan bernutrisi ini menjadi salah satu kunci utama kelangsungan hidup sehat yang berkualitas panjang. Jadi mari mulai sekarang teman Pro 2 ya, kita memperhatikan kembali nih setiap jenis makanan maupun minuman yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Karena efek buruk dari pola makan sembarangan ini mungkin tidak langsung terasa ya teman Pro 2, tapi bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, gaya hidup sehat ini juga perlu diimbangi teman Pro 2 dengan rutin beraktivitas fisik seperti olahraga secara teratur setiap minggunya ya. Terus juga kombinasi antara asupan bergizi serta olahraga konsisten ini akan membuat tubuh tetap bugar sepanjang perjalanan waktu. Last minute flight.

0: Boston.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Produ Nabira, teman terbaik kamu. Teman Produ, ada informasi terbaru dari boy group BTS yang mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Award ke-69 di tahun ini. Nah, pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggota melalui akun media sosial masing-masing di hari Rabu kemarin, teman Produ, 29 Juli 2026. Jadi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ini membagikan pernyataan yang sama ya kepada para penggemar, di mana mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Nah, dalam pernyataannya, teman Pro 2, para anggota ini berharap musik bisa terus didengar dan dicintai karena kualitasnya bukan berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY dan juga seluruh pihak yang selama ini terus memberikan mereka dukungan ya, teman Pro 2. Dan keputusan BTS ini dinilai berkaitan dengan pengumuman terbaru dari Recording Academy mengenai penambahan 5 kategori penghargaan terbaru, teman Pro 2. Salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan bagi musik berbahasa Asia termasuk K-pop, J-pop, dan C-pop, teman Pro 2. Nah, penambahan kategori tersebut, teman Pro 2, disebut bertujuan untuk memberikan penilaian ya terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia. Karena kita tahu beberapa tahun belakangan ini kayaknya musik-musik Asia ini sudah mulai banyak disukai ya sama penggemar internasional dan tidak bisa dianggap sepele lagi, teman Pro 2. Tapi kebijakan tersebut memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy. Bahkan, teman Pro 2, sejumlah pihak ini menilai kategori baru tersebut justru dapat membatasi peluang musisi Asia bersaing dengan penghargaan bergengsi. Nah, mereka ini berpendapat ya, karya musik Asia seharusnya tetap memiliki kesempatan yang sama di kategori umum seperti di Album of the Year dan Record of the Year, teman Pro 2. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarm.